Assalamu alaikum harami kirintin deso nda watundo kuru adema nda kanadi. Kama maye andia pelanza paraskramdo hawara. Adema wanzu gari gapsina gresa araken sta sala rosuluna do kama maye andia rupsana. Harami kirintin deso naptundo saya sayo loktuban nabaro kuka ukentawe. Pindi luko tulurin kentaw do sapare sa dui yardiyo pindi luko uskun. Ade maka kalzubo suna maku kawukuntawwe me tulon kuntawdo ogose sa dunin findin luko arakin narmi kulutu de so putu adata de gresa la karkallen faraskaram de tamtam ma faraskaram wa cirewe beji no faraskaram de wa cirewe sanan de broken awol mi ande aku soto de azan de yana insana de kindime ne diro diwol wa mana ida furi me ne de botu ndo so aita gat kuwe da jinga faraskaram de wa cirewe da zanani awo gade gab suna de ngawo da zai Harami kirintu deso uma hun matumando Hassan Muhammad do sha Hassan kan lanunu amada roko karau taji kurwa de man roko ilan injiniya de meji Mustafa Muhammad Mustafa nandiro paraskram da hawarada kuru adema awande gari gapsuna da gresa arake sita sa la role zna de nandiro donye tagat kin daji naptundo so ya sayo harami kirintu deso modudo nandiro ku kladin tanye de shi samno dota nase sabno kau inde yum kau kuntawe usko ala rakentau do ogo se sadu ni findin luko arakilan gomnati kre bonoye show ilmi bana umara zilme tamno arita nase ita gatsu nasuro yerwa fatwe alan lararo sa helelan nasha ro zilipo

kedo pawani ngor kedo oya bisi abar no ngor kedo mahna ngor ke wa sore bisi abar no ngor sadati

ba dinda ka yubuge kamunyuwana ba karumgalnuge kamunyuwana ba dinda kuru yubuge kamunyuwana ba karma yubuge kamunyuwana ba de pana mallam nungidi bare jimbai arum tusinge fesingi wana ba tusinge fesinge kamunyuwana ba dinda taringe harorno kamunyuwana ba kawujenunge kamunyuwana ba dinda Buri denge lange wana ba dinda kad karnge temgi wana ba mare sala duwar kamunyuwana

gilla zoro harami krintin deso wande nanda kan yeste gozi indara son krinu ikla mita fiskus kunu da uwa fellanzu FM kuma waktu nde sa tulur reta kalkal lakturu nandiro paraskram de tamtama paraskram do kutunum gulei.

0: sendino yang kwanza ya tana so sendino yang kwa bama so zero akamu ba so kuro adi ma sendino yang daji duno zai resi nya ada sedi nya ada sama wuzna kala adi elang garanzi ya jami alamana dunya ruun karanga yang gaudu yang sendiro kula shita tedina lan sendiro karti nya ada tedina so mnodo yang daji nya zari diyo imadu jami adu yang kano ilan wawono jiri no yang daji ada kur muslim yang meradi zinai suro mwishudu ya dro kolza kamadu tutamunyi amana sendiko nka adu ndu ya idaji alam do nyanzi shima nasarana akti de mariaj gulzen maare ga muko sukana fudu ya idaji gumna zado yin kere kano ilan amura lorsa jili adi ya dawarzana di idaji gulzen na kala kuro do idaji jamilar di resa nya sadimba nanka duro jami soro daji kampai ja kolzu shilan kendan zangla turono fudu daji somno nyanza adi ya mbaro amdo yin nyanza adi ya uzna madu sendiro daji fatwa kumbua karyanza fatwa ya kuro adi ya mabana do yin kungana ya sendiro tinono daji takte karap karo yin shinya ada do wazana mashima hizbado kano yi diya guljina gananzi ayi amdu u karangai isa sororo sunza asa kena wano ammananga udo kulashti terina ilan jemi alamana du yak karangai diya kartu sulontulu surodun nya alamana dunyar un karartu sulontulu surodun nya alamana dunyar un karangai diya sendro sadi wano
1: dan bikede kelerona karab gore sawo e kun men uskume national daji lade chat ya lade na bladen abija ila ne yimne den daji lade bika ya aladin bikke zana sai yake nasar da zona national daji lade masar ya aladin na yayi sai ya fitulun yakun fun yakun nasar da jo daji klade aladin nan gaude sai yake nasar national lade do Nigeria lan somana do wulta gadi min laro daji kana sar da jo yo karab ka den daji lade chat ya je wulta bikken zuren daji kun indi me fuwe lana na shadun daji tamatron finali ade ladun me bikke jinno jemi dara sone na landere ramde hawara ne kuiro kashe

gila zoro harami kirintu ndezo ndene ndia kange stegozi ndara son kirinu kila mita fiskus kunu nda uwa pelanzu FM paraskaram di tamtama paraskaram do taman kare akasui nima edina pule indedo injini ande lezu kula susu nala nande sumondo soa gambaro daji diyo lwa mana edo ande apandu indi shima kuri usku pal diyo lar pal usku pal diyo araku kuri awibi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kumaro dio lwa mana de furum gata rami kurun tu indi sanye andi abonum botum kararo lona paras karam de taman karya kasuwe kawa andi kawa laru jaya hutu lenye gari nye ruye na yi kawa lunga kuru ale mana

0: gila zoro harami krintu ndeso nene ya kan geste gozi ndarason krunu in klamita fiskus kunu da u fellanzu fm proskram de tamtama proskram taman kara kasuye tumailina leni tulam nazarai alla nan de sumo do so agambaro da jina lambotu ndo so la gonya konyen kuma rodiol wa manan de furum gata ni andia bonu botum kararol taman kara kasuye andero ita gumin assalamu alaikum
1: Waalaikum salam bazu da tukilewa
0: da bazu kilewa
1: kilewa sai inda ka undiya
0: me kilewa sai alhamdulillah
1: aja ja musta ba gwe dan gari
0: aja ja wushe kishiro faraskaram de taman kariya kasuwe
1: ake
0: kishiro faraskaram de taman kariya kasuwe
1: ake ala jiro su kezu
0: amin
1: aw masal ta kura wallar du wallin fiyo ni

0: Baanze nguro musare.
1: Baanze nguro musare. Baanze tamangana awo ni mbwe nyema ada gami no nyandia.
0: Haa toru. Haa. Ito wa chenu siri sura nombo ya ala wanzuri kinare.
1: Suru ayere mbao.
0: Sura chenzi ya nere.
1: Haa mbeishe. Sunzu kwa mnjira hapani mia.
0: Chenu siri ya gulo.
1: Haa ade.
0: Chenu siri luna chenzi ya ndo.
1: Haa. Suru ama kwa mzana ya nisha hapani mia.
0: Haa fangu ya nkara hapani mia.
1: Shimbi ya suron.
0: Oke, alam aku sudah cari cincin ini. Ya kelas kecil tim dari si datana olah
1: saya. Yo, ada atin.
0: Cincin ya kelas kecil tim dari si datana olah saya.
1: Yo, ada atin ya. Ah, orang ba. Capakar di ba. Atin ya itu korten amal aja ni. Nuzun ya kelak kelu tuino. Champion League den.
0: Oke, orang urut tu baru kesaran. Yo.
1: Sembi lalu ingat ni. Am pel pel kolap arak ke soluna. Yo, cel sembi soron.
0: Ari ko ko ngala ari la tanjira na ya la ya
1: ta ari da nyin da dimin dole
0: uru ba su lona dikin
1: yo wande nero bari tana da wande kasano ne ya sai aka lakalu yo no
0: aleru ma bi ya yi na ko le mbaru ne
1: Chelsea da yo Chelsea ne ri sai abu ya no gaidin gargam din
0: yin ke da yin lon nan yo a ola ga na la kure la wa ta
1: yo sai ne azu yin sai dai ne azu yin do Albaris a wurin kladin kuna da dana mare Barcelona ka su rasu a wajin bawo kuna shi mara nzuro to ruskin bawo
0: ya da sai tun bangala jin bawo Barcelona wasa kalai ne wa sai kala din ka tare shi bazil bawo ne wallahi ni ko ande lo da dana wa ala so sana sai ya la sai wa ala so sai
1: yo ga ya gulo gela
0: a are kuma kuma lu din bar ga hada
1: ayo ar mara wena free season ne
0: Aja,
1: ala siapa? Gelang, gelang. Nuras kini ada hati alat tu makan. Nuras kami dah foto. Golok tu dia entar muskan sini. Engkau kurang kamu lagi deh.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam. Dah kelia. Gelang,
0: gelang itu. Abor kot kini ni deh.
1: Gelang, abor kot. Abi entar makan misal.
0: Ada sama macam apa pun le arak. Dah uai. Engkau ni sampai lepas sorang.
1: Arak.
0: Si history sejarah suri Chelsea kalah Barcelona. Kecil awal dah nade. Imbang banget ya soalnya tu.
1: Arma, wene marashi gayo na ya.
0: Ya dah, show bulan mana? Waktu lalu tu antong mana cincizi waktu ringgit. Kita tu suruh existing dari kerja cara. Kamu cara ni rekalah, orang tu kau rugi, anu gua ni baru belajar. Banat ini dah kaya ni ada. Next lah gaya, usma dah tamoni na, nunggu dia. Tahu ala itu lagu lima, nunggu dia. Si alba itu kau dulu bapak mana, papa mana, dulu tu kau rugi, anu gua ni dibayar selam.
1: Ya.
0: Ali zarba gudana ta kurun biyu rukuna cheki dawar ce suluna cikin da. Awiya ila da sunu.
1: Yo nyima ngaluma.
0: Aimar alama falana dan kam kiuna ga kam bangurna dan karachi bilin min tsanta sari sai da kam saram zamanda mazu tsana karan kala.
1: Gela dai. Wani mare gurun duba da tayaru ya.
0: Awiya ila sunu. Asuna salam da cikin da amaru sai na ba.
1: Ada pada, baru cili ya mari.
0: Kalau itu orang bangun rumah dah, cara dia nak ambat ciri jarang marah tu ya. Awalnya ialah semua apa. Tapi alat kena tu rendah, sama tu rendah.
1: Gila, kami Arab, gila ni ras kenyal abor coach. Lok semua gunung peras kamda abor tu ro, kurade mandro, kauli mahaturo, gokur kamla efal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jualan siapa nampak? Kena di gua ni gua ni mari, kau dulu lok tu. Chotto awo jindo waltine bone usko fandimia diwlo wa mana deshi ma sifur usko fal diwlar fal usko fal diw arasko sifur 081-49-18-1460 awi 090-1542-0964 wakamla assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ade inda kliwa
0: wajima ya dolosu ya bale guna
1: nga hidi ya
0: ngala umara zan goro dambore da tsarwata da shi kuma su jin din kam bu sulu a madrid sai na kalawo
1: kam dio zibenin sulu

gila masha Allah karantu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so to suru usu andiya karantu ro kuma mai alai andiya filla faras kuma hawara doni darasun kilometer pesko uskun da uwa filla fm loktu kajire duro sudana su ibnu tijani kondowa hormata mando kajire karantu ada taide sa ureta ka kallan din ro faras kram defu ya kujen faras kram doni taman kariya kasuye Shirin na sauya today Hassan Muhammad ta tawarsa ita ga sinan mata dirawa wacce ku da nan ai ade makarutu ga wato ne faras kram kutuna ma adilan fili ya tamtama ne dirawa ke kurnin ur ade ma haura inde don ne ladda ci forisa de da nan dirawa sa arak ka kallan kuden darasan kurnin kilamita pesko uskun no da uwa filans fm current man dirawa lo darasan mita fisko uskun no da uwa Futu nandiro kulungana hede kuruntu sa ureta kakalan. Paraskram di fuyero kwenyan. Paraskram di toni taman kariya kasuye. Kawaduro ada kurunu.

0: amana kakati surushawa male kakala surushawa jiri bulfokuma deya
1: are
0: yo tirinera duera da tin
1: dumi lukara kan
0: ah kuru shiro tira ora sirum sirum guwala ande kenera dun yer jeun to dunere akuru sonala Sebelah hulir mah itu kondo Indonesia, nala Indonesia ada awak butuh kondo merahnya ini tadi.
1: Ade, arma kasu, butuh kondo mu.
0: Ade, ade kendau kelam mah oleh ni ke keluar nera du ini. Pro si kema awak tu rolo nama ada. Awak apa ini? Jika wajib kema awak landia, tangguh sendiri.
1: Ah.
0: Yo, sinira du indi, kare indiri
1: du indi. Badiol wa mana me kamduna dajara mi kurintin deso kula indi meji tam tam. Gawo pula indi akringi ishenai, nandi robo tundo so paraskram de tam tam paraskram do taman kare akasu yeda gwenye. Kwenye klewan andi akringi sanwa.

Gila, masya Allah. Kerun tu first round ni teman kerja kasui kerun nu. Darasun kelami tapi skus kun nu da uwa kerma dia kerun tapi dia mohon nama sui punu tu jangan kun dua. Hormat teman di kajri. Kuma lok tu ni sa uminti fiu luko tundurin na. Jadi kerun tu foto hormat kena itu sa rak kekalan. Filla tu ni hawrai tu lini nanti ruh hawrai tu ni. Terdaji fotisari takut dia takut kian. Kau dulu, fili ada kerana.